0: Quang bộ bọc đây, bỏi mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khẩn giang mở sống.
1: Yên nạn xin xin xin xin mà không xin bắt đầu. Chúng phô gà kênh xin xin ngạc gà ai.
2: Yên nạn xin xin xin mà không xin bắt đầu. Chúng phô gà kênh xin xin ngạc gà ai.
3: Nam chương yên lặng, anh thêm mong dung thẳng ngạc gà ai.
4: Mong tôi tin na cap mô rù tàu pang, gin yam script mô tia. Won li lam nga a gloss bro mô bong li pre prince upon, kuming go popong a shiga. In na mong tôi nung tôi shisen it lang, kum shman shmush mát mô, kuming go glopang a shiga. In nam jong da tien, nam palang a shita ta. Mia mong lao mong wan liang lam ta, mong chit don a bu kum nam, the bao na grow lo a japan go wa ang a shiga. Sakumudu mong do the rajab rong ni, masum ning ta, tu krungan ra tiet siang a zang mo la zai shi, jab a jang dat a shiga. La tash ning ta, mong dan gata a yam shani, bru kum em sha japan go, gadi sum shimili, ri gru wa masum do a shiga. Thái mong đàn mong đàn bú khẩm mô quan tâm ni dùn yàng. Mìa mong đàn bú khẩm mô nằm ni khum điệt rè trẻ khum ế bú khẩm lâm phê. Rè á chẳng lá ế ngá ế sư gà. Sư gà thị đăng ngôn ế phang. Xì Jinh Pin ạ gà đô mì thiệt mô khẩm mô ngươi ni bài băng đàn nà. Yà lũ điệt sư gà cho mô tà phang vã gà. Sư tà mô tà bró sư nít yà thà. Mong tò tình nà khá mô rù tàu phang. Jinh yàm sư grít mô thiệt. When li lam nga e ku gloss brot na mo bong li pre prince upon, kuming go gloss e. The pong tat zun legendan e. Dung kung momadu si jin pin. When li lam nga e ku gloss brot na lam tie. Jin yam tau pang. Jin yam chagrin. Jin yam kiam wen na lam tie siang e a chang mzun gani sung jung shin la. Kan stup krat wa. Dung kung momadu yin nan go jup dup sum ru kum e shle ko zun e a chang mung ga mi jisat ni. Sung chung stup krat wa. Mong do rap do nung do shi lang ai. Nam ban shi lang kum ra zapong pray pran lam go kan. Pong tang pa jia ang e ku. Ng kwa mpray e ku mo lam shi gu a zom glo gja re. Won li msa lam ding yang grin e ku me gja wa na lam di tu shmo krat wa na. Nam ban shi mga lang na mga ni yo shi da lam. Krang man gja po dun. Le kam gja tot lu na madu. Won li lam nga e gen ra mga shila ton ra e nga e. Mong do rap do mong madu wang ning ma zun ga ni zun shpro da se. Mong do rap do mong madu tau mong do wo wang yi bo zepong ju jom e ta ng ga ga mong shi ga wu e. Shi ta ma zai bro ma zai ya shi na. Yi na mong do nang do shi sa nit lang kum shman shi mo shi mat mo. Kun min to dong kum shman da bang ta galo pang se. Mong do rap do mong madu. Mong do mong jeng sha ge sa rap do deng gre mo gun rap do ma ga ma du wang ning. Po pang ma sa gom la ta sa la mai ta ng ga. Shmo shmat mo glo pang se. Nga mong no kosh bra dat u ai. Mong do kum shman shmo shmat mo go. Mong do ding na a zang grow zo. Chang nung mang grow ga ba. Gnan krang gun grow ga ba ai. Gum phan kum shman boi ga ba re. Ma li ning ra yang glang lang glo nga ai. Mong do nung do shi sa nit lang kum shman shmo shmat mo go. Kun mi miu asuya ni li kam na glo ai re. Shmo shmat mo go rama aliya ma pung. Jong ga ba pung. Mo tam sha pung masum garan na. Mo lam ga ba mga shi lengay. Mo lam ga ji king mi mga zai gru shi ma zat ma sat dun. Sheng jong mo ta lom na. Dung kum sha shi dang go. Mo la kong king sa nit za du em jo. Sheng jong mo lam japan. Sheng zhong mo ta lo mei ma sha japan ni go. Sheng diet na ta grow lo nga ai. Nung do nde lang na mong do kum shman shmo shmat mo go. Shi ta ma zan ntui shi gru ya ta po shengut na ri. Shi ta ma zai bro ma zai ya ta. Yin na mong do kum shman mo bong li shong sheng shu lam pe shi guan zhi tam ai zipong. Kum min go glo say tiet ma ren. Pong zhong pong ma li shi ma li tiet. Deng kre ma sha zhi ku shi ma sum pe. Yin nan mong do kum shman mo bong li shong shen shou pong. Shong shen shou deng krem sha. Mo e ming shi ming ya se. Da ning yin nam da zhong da dian ta. Mia mong la mong wan liang lam mong jit ton e ku bu jay kum e lam. Deng yang ro jat wan na. Mo han wan liang lam u khan tha. Manam go deng yang lo jat nga e. Shita sani bro lngay ya guan na ntay sum shil ngay ya wa du yang. Mo han mong jit bru shang lam kap dap ni go. Mong tan tie shram miyam nga shi jit ku guan na du krat wa e. Mong jit bru shang msha. Mulukong king sani jan kap jab la jang dat na. Maning bong e dian na tha. Tamatana sumshimazat janlanga ai. Shi gamshani indelabranta. Tong chen li sing wai buka mogan damni gwan nas gwan jelu ai. Indelabran jung chu boy, mong dan de do boy dian ta brukum na. Mbong li lang mat dam song yu a lamni, grow ta grow, rajat wanga a tiamren. Krung sa dian ta megan brukum na ku, daugadi don a shidango. Mani na shidana ta. Tamatana grushi loja wanga ai. Yinan go zhong qiu boi, mong dan de do boi kheng sa dian ta, bu kham na sham du ngue ming go lom lu nga ai. Shi gam sha ni inde le pran ta su guan zhe lu ai. Ma sum ning ran wa yang, sa kong mo do mong do de ra jab rong ni go, du kong gen ra tie du gu sun mo go ma ga sheng wang ta na zang mo, de zai shi jab le zhang dan na, du kong lam zhi tian si zha ai lam ta. Gum shuo yan wan mi xian zhi ku men kong qing ni li za e si ni shi wa na ku shi du da sai ta dun e zhi pan guan na zhi lu ai shi da mu zai bro meng a ya wa du yang shi da si ni bro leng a ya yi nam da zhong da dian shang wa e guan na yi long jiu na bu men num zhen gen ra ta shi ni shi ku kap dao guan da lu ai bu kham nam gu men kong qing mu zai dang dang du nga ai King Lukong e Kungru Ning Latash Ning Ta Antia Mongdan Mongdan Gda Ayam Shani Bujai Kum Emsha Japan Gu Gdi Sum Shimali Ri Gru Wam Sum Dun Na Mening Bong Ai Dian Na Ta Gdi Mi Ri Snit Wam Zan Lo Jan Emjo Mening Bong Ai Dian Na Japan Ta Tamazana Munga Gatong Mali Rajan Nga Ai Mia Mongdan Banglai Mprang Sao Modam Ni Shadam Zai Brom Zai Ya Ta Kosh Pratan Ai Antia Mongdan bo hai nampal ngay ngun na fang chinggadi du ai mprang sao nsa mo bo hai ngay jiku krek gru mprang nsa sao mo nampal ngay dien ladu majen jie mo yi ngam glo shbro mo kumzup glo kratwa say tiem ren. Lani mi mprang sao nsa duan chingma nga lukong za dang dang glo shbro lu nga ai ngama ai. Dei shan na dien shi da mza bro mza ya shi na nde le bran. Mia mong dan bu kum nam ni, tai mong dan go, gong pan pa zhi kum shman shmu shmat mu go salome shloi, bin bru ai siang shua mang kang lam. Mia mong tai mong go sa zhong a ai da ga sa dap ni, nda le bran ta shbra ai. Mia mong ma sha ni, tai mong go, gong pan pa zhi kum shman shmu shmat lam, salom yang zun shi dum dan ai lam ni go zhao na. Tai mong dan bu kum mu guan dap dap wom, ta pa ni zun ai. Mia mong dan go, tai mong ni a tung bu gja ri. Tai mong go, mong gan ding sha shi gu guan na du krat wa ai bu kum nam ni pe, kap dao la ai lam pe, gre a chang la ai. Ron na, mia mong dan guan na du krat wa ai bu kum sha ni pe, gre a chang la ai. Mia mong dan bu kum nam ni, deng yang lo jat wa ai, ka siang gen ra a man e. Tai mong dan bu kum mu guan dam ni go, deng yang no shi gu rang a ai tiam ren. Mia mong dan bu kum nam ni tie siang ai bu kum glosh bro rung rai tie, tam zang lam ni, rau no shi la ra ai nga ai. America mong dan New York shi bao shi lai ga go bro ma zat ya ta, shi jie ma sha ni a ga go kan na zun ai. America mong dan ni, yi lang mong dan ni tie gap kan em jan ta, mong zo ma sha ngwai nza lam dao pang gen ru gen sa lam kap la, lo lo lang gao zai. Yayang ta America mong dan ni nde bo bomwai bula mokong ton e shidang go. King mi suni za ndu say da nga ma ae. Rusha mong dan mong mokop tap ni projiku ya ta shina shpra le ga shpra na zun ae. Mo su ke de shang na a dien. De shini king mza gwen na shina king mza le bran ta. Rusha mong dan nza lam dao pang tap nu pung ni go. Rusha mong dan na sha lo mlo ta. Ukalan mong dan ni a msha njuan e mpung li. Lukong zan mzai shima nga lu dia gao nna. No gap chakrat gao se nga ae. Daisha na dian shi da mzai brojiku ya ta. 印度尼西亚蒙丹登东马嘎苏拉威西蒙多科塔莫巴古是阿国格罗埃生中莫多生中看埃莫塔勒扎勒纳里耶芒康并不如阿埃生中莫多冷埃米热康埃胖格雷罗安埃库康阿埃国莫多孔路丁埃莫者生中来拉姆滚那阿布罗布瓦马恩那胖子托姆萨顿埃日马高那萨尤姆沙蓬迪阿顿马瓦阿埃但是那听着苦度样芒康恩德国马沙斯尼西曼เรจิคุนึงมาเกรลจับมัดงาไอชื่อกามาตงาไอครอบชอมชานีเดลังนาชื่อกาโกสวันทิชนาตันไอเรียมาตุนนาชีจินพินอากาตัวมีใบจอมตากานิจสัตนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมิครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุ
5: ลเดนีมีชีจินพินอากาตัวมีชินลา
4: คิงละคงเอ๋ชิมสมนิงสตาร์ชิลคงเธอคุ้มสมยาท่าตรงคงมุมาดูสีจินพินกันโจกระทองทอนมุ่งบงลีจะพองท่ากาศกาเอ๋ชิลามาต้นสโปรไอข้ามุ่งมากรรมพกากากันรูกันซาพันชลลาลมูกากโลชาอักขังจะทุกดันลมูกากโลชาอักขังเพออสัตอสังหาเอ๋คูยันยาขันเอ๋ลำเพอทุกสมบทว่าเอ๋ลำกดแต่ละเกรดขันราเอ๋มุ่งบงลีเรียลมูกากโลชาอักขังยันยากระชินครั้งบ่าเอคูกลัวใช่ฉันตั้งเพออจอมเตี้ยตนระเอมิวกันมาเรียแต่มัดว่าฉันตั้งเทก็ท่องทอนมูทำองค์กรอากาทอดสิครั้งเพอจะทับจะทุกตันนะข้ามูมกันพงตั้งผ่าจีรจัดลำเทกลัวโปรดเลยตัดเชลไลมาตั้งทุกขัวข้ามูมกันพงชิงระคูกลัวเอทำจังมาตั้งรจัดวานาลำเททุกขัวระเอลวนกบ่าง่วยลำเพอฉันไม่อยู่ไอดูมูกากลัวชาครั้งแพ้ยืนนะข้ามูมิชานีแพ้ช่วยสเตียมไอคูดูมูกาเยียยาชงุนในลำครั้งไม่กลัวไอมิชากวนนาตึงสังสังถึงกัวกบามสัตตนไอลำกรอไม่กลัวไองาไอ
2: มุขังมวยเทียมีปุ่มอยากลำฉลาดฉบรยานามีมุงเปียวกาสนมุงสู้กา
4: ชื่อกามาแต่งาไอ้ครอบชามชานีคำจังงามนี่มาความมั่งเวชเปื่ออาเตียนไปดูระไอแต่หลังนามาความมั่งเวชเปื่ออาเตียนท่ากาสีทงไอกระจาน้องเสียนนี่ปิวไอจึงพบมาค่อนนี่ปังตันนาจอมาแต่ลากาช่องนั้นเอมาแต่ลูนากัวโจไอมาจวงเว่มาค่อนเรีย